0: juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur Pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
3: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
4: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
3: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
4: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
5: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
4: gitu. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
6: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
7: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
6: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini
7: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan apa Pak Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak yang mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
12: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dan satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DTS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DTS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
12: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
13: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
14: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kita pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga sampah ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
13: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
15: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
13: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
0: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di Banten pagi ini ya, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Prasat RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id, Kota Sarang menjadi lokasi penyembelihan lebih dari 1000 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah pendengar. Sebanyak 1158 ekor sapi dan domba dipotong di kawasan Ciracas Sabtu 30 Mei 2026 sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Provinsi Banten pendengar. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia meninjau langsung proses penyembelihan yang melibatkan relawan dan petugas di lokasi. Ia mengatakan seluruh tahapan mulai dari penyembelihan hingga pengemasan dilakukan di satu titik sebelum daging kurban dikirim ke daerah tujuan pendengar. Dan hewan kurban tersebut ini merupakan titipan para pekurban dari berbagai daerah di Indonesia yang disalurkan melalui program Tebar Kurban Kita Bisa 2026, di mana Kota Serang dipilih sebagai pusat penyembelihan dan pengemasan untuk wilayah Banten pendengar. Dan sementara relawan kurban Kita Bisa Selamat Rasyadi ini menyatakan hewan kurban yang dipotong ini berasal dari para pekurban yang menitipkan kurbannya langsung melalui program tersebut pendengar. Untuk penyediaan hewan, pihaknya melibatkan peternak lokal di Kota Serang dan sejumlah daerah lain di Banten. Dengan jumlah mencapai 1.158 ekor sapi dan domba, kegiatan tersebut menjadi salah satu penyembelihan kurban berskala besar di Banten pada Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

pendengar, satu informasi kami sampaikan dari ibadah haji pendengar mengenai dunia. Dua jamaah haji asal Banten pendengar meninggal dunia di Tanah Suci. Kabar duka ini datang dari rombongan jamaah haji kelompok terbang atau kloter 17 asal Kabupaten Pandeglang, Banten pendengar. Kedua jemaah tersebut diketahui bernama Santana dan Iwan Setiawan, dan mereka meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Layanan Umum Pandeglang, Raden Yunce Dewi, membenarkan kabar tersebut, dan dia juga menyampaikan salah satu jemaah haji 2026 yaitu Iwan Setiawan diduga mengalami gangguan kesehatan terkait jantung. Iwan Setiawan sempat pingsan di kamar mandi sebelum mendapat penanganan medis pendengar. Sementara itu Santana sempat mengikuti rangkaian ibadah haji namun kondisi kesehatannya menurun hingga dirawat di rumah sakit. Dan pihak panitia penyelenggara ibadah haji memastikan kedua jemaah tidak dipulangkan ke Indonesia dan keduanya akan dimakamkan di Mekah sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Pendengar, PPIH Pandeglang menyampaikan bela sungkawa mendalam dan berharap keluarganya diberi kekuatan serta ketabahan. Sementara itu pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Banten Samsudin ini menyatakan jumlah jemaah haji 2026 tercatat 9.192 jiwa dan mereka dibagi dalam 24 kloter. Dari Pandeglang sendiri pendengar, jemaah haji tahun 2026 ini mencapai 952 orang. Dan kloter untuk jemaah haji Pandeglang adalah kloter ke-13 sebanyak 388 jemaah, kemudian kloter 17 391 jemaah, dan kloter 23 173 jemaah. Kedua jemaah yang meninggal itu tersebut ini berasal dari kloter 17. Dan untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Banten Andra Soni memanggil pengelola tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak akibat maraknya sorotan masyarakat. Hal tersebut akibat kendaraan truk diduga kelebihan muatan atau dimensi yang selalu meresahkan para pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Pimpinlah kami agar dapat mengerti makna baptisan sebagai iman kepada-Mu. Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar semakin meneguhkan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Baptisan bukan sekedar masuk ke dalam air lalu keluar kembali. Baptisan adalah bukti nyata bahwa kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Pada saat kita dibaptis, kita sedang menyatakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Iman memang tidak dapat dilihat secara langsung. Melalui baptisan, iman yang ada di dalam hati menjadi terlihat. Baptisan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus sepanjang hidup. Jika seseorang menjalani baptisan tanpa iman, maka baptisan itu tidak memiliki makna. Hal itu sama seperti mengikuti sebuah acara tanpa memahami arti sebenarnya. Namun, ketika seseorang sungguh percaya kepada Yesus, baptisan menjadi momen berharga yang penuh arti. Baptisan juga mengingatkan kita bahwa hidup kita sekarang adalah milik Tuhan. Sebelumnya kita mungkin hidup menurut keinginan sendiri. Melalui iman dan baptisan, kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup setelah baptisan tidak selalu menjadi mudah. Tantangan tetap ada, tetapi sekarang kita memiliki iman yang menguatkan kita. Baptisan menjadi titik awal perjalanan iman yang lebih serius bersama Yesus. Setiap hari setelah baptisan, kita dipanggil untuk terus memelihara iman tersebut. Baptisan hanya dilakukan satu kali, tetapi iman harus dijaga sepanjang hidup. Cara memelihara iman adalah dengan berdoa, membaca firman, beribadah, dan tetap percaya meskipun menghadapi kesulitan. Baptisan juga menghubungkan kita dengan keluarga Allah. Iman kita tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari persekutuan orang percaya. Dalam kebersamaan itu, kita saling menguatkan agar iman semakin bertumbuh. Jadi, baptisan adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Baptisan bukan hanya sebuah ritual, melainkan tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan bertekad untuk hidup bagi Yesus. Baptisan menjadi awal dari perjalanan iman yang terus bertumbuh setiap harinya.

Baptisan bukanlah tanda akhir, melainkan awal dari perjalanan iman. Ketika seseorang dibaptis, hal itu menjadi bukti bahwa ia percaya kepada Yesus dan siap menjalani hidup baru bersamanya. Baptisan adalah langkah awal yang menandai dimulainya perjalanan rohani. Melalui baptisan, iman yang sebelumnya tidak terlihat menjadi nyata. Baptisan menunjukkan bahwa seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Ada orang yang memandang baptisan hanya sebagai formalitas. Pandangan seperti itu tidak benar. Jika iman sungguh tertanam dalam hati, maka baptisan menjadi momen yang berharga dan penuh makna. Baptisan menunjukkan keseriusan hati untuk hidup di dalam Kristus. Hidup setelah dibaptis tidak selalu berjalan mudah. Tantangan dan pergumulan tetap ada. Namun melalui iman, kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai, menolong, dan menguatkan kita dalam setiap langkah. Baptisan menandai awal perjalanan iman yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Setiap hari setelah baptisan adalah kesempatan untuk menunjukkan iman dalam tindakan. Cara kita berbicara, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah menjadi bukti nyata bahwa iman kita hidup. Baptisan menjadi dasar yang kuat untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Baptisan juga mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan lagi sepenuhnya milik kita. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan diarahkan sesuai dengan firman-Nya. Kita belajar untuk percaya bahwa jalan yang ditunjukkannya selalu yang terbaik. Selain itu, baptisan membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah. Kita tidak berjalan sendiri, melainkan bersama saudara seiman yang saling menguatkan. Melalui kebersamaan tersebut, iman kita semakin diteguhkan. Jadi, baptisan bukan hanya sebuah ritual, baptisan adalah bukti iman kepada Tuhan, tanda percaya penuh kepada Yesus, serta awal perjalanan baru yang terus bertumbuh di dalam Dia.

pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 hingga 41. Beginilah firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Di hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, baptisan bukti iman kepada Yesus dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1-8 bersama saya, Pendeta Feby Timotius dari Gereja Baptis Misia Grogol. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami rindu Engkau menolong kami melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami. Menolong kami untuk membawa kami kepada sebuah pengertian akan kebenaran firman yang di dalamnya juga Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan sebuah ketaatan berdasarkan kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara untuk merenung sebuah kebenaran. Mungkin pernahkah muncul dalam kehidupan saudara pendengar pertanyaan dalam hati kita, kalau kita sudah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, apakah itu berarti kita bebas hidup sesuka hati, bahkan hidup dalam dosa? Ini pertanyaan yang sering kali muncul dan ini pertanyaan yang serius untuk ditanggapi. Dan menariknya ini bukan pertanyaan yang baru. Rasul Paulus sudah lebih dahulu menanggapinya dengan sebuah jawaban yang tegas, sekali-kali tidak. Mengapa Paulus begitu keras? Kalau kita lihat latar belakang kitab Roma, ini menjadi sebuah pusat pertemuan berbagai macam filsafat. Ada ajaran Epikurus yang berkata bahwa sederhananya hidup yang bermakna adalah hidup yang dinikmati, hidup bebas, menikmati hidup dengan sebuah mengejar kesenangan. Ada juga aliran Stoik yang mengajarkan kesederhanaan. Dan jemaat di Roma pada waktu itu ada dalam pusaran cara berpikir dan bertolak belakang mirip dengan dunia kita di hari ini. Mereka secara khusus ada legalisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga ada ajaran yang dinamakan antinomianisme yang menganggap bahwa hukum tidak penting, yang mirip dengan Epikurus, bahwa berkata menikmati hidup adalah menikmati dengan cara hidup bebas dan melakukan apa saja. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, dan di tengah benturan ideologi ini, Paulus menegaskan satu hal yang jelas. Baptisan itu bukan sekedar ritual lahiriah, tetapi bukti nyata iman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Mari kita lihat tiga hal dalam konteks ini. Di dalam perikop terjemahan TB2 dan yang dilakukan diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mati dan bangkit dengan Kristus. Kalau kita lihat, saya bacakan ayat 1-3. Jika demikian adalah latar belakang di pasal 5 hasil pembenaran dan Adam dan Kristus yang seperti tadi saya ungkapkan dari latar belakang di kitab Roma. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Jadi surat ini adalah betapa luar biasanya teologis dan mendalam. Sehingga seringkali kitab Roma disebut sebagai sebuah konstitusi iman Kristen. Ini bicara tentang pengudusan, bagaimana hidup baru dalam Kristus seharusnya dijalani oleh orang percaya. Kita yang telah mati bagi dosa, bagaimana kita hidup di dalamnya? Nah, kata dosa sendiri, saudara pendengar, dalam bahasa Yunani yang kita tahu hamartia, meleset dari sasaran atau gagal hidup sesuai dengan kehendak Allah. Baptisan adalah tanda bahwa kita menutup pintu masa lalu bersama dengan dosa yang salah sasaran tadi, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit, kita dibaharui. Sehingga kita sekarang harusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sasaran yang Tuhan tetapkan. Bayangkan seseorang yang memutuskan hubungan dengan pasangan yang toksik. Orang itu seharusnya menutup pintu rapat-rapat, mungkin memblokir nomor pasangannya dahulu, dan berkata, cukup, aku tidak mau kembali kepadamu. Baptisan demikian. Kita meninggalkan hidup lama, karena kita telah mati bersama dengan Kristus. Sehingga betul baptisan melambangkan kematian kita terhadap dosa. Dibaptis dalam Kristus berarti kita mati terhadap dosa. Saudara sekalian, para pendengar, setelah kita dibaptis, kita tidak boleh, sama seperti pasangan yang toksik tadi, jangan biarkan dosa lama mengetuk pintu hati kita. Kita sudah putus hubungan dengan masa lalu itu. Kita sudah mati terhadap dosa karena Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat baptisan bukan hanya kematian terhadap dosa, tapi baptisan melambangkan kebangkitan hidup yang baru. Ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Kita telah dikuburkan dan bangkit bersama dengan Kristus. Ini bukan hanya simbol, tapi ini sebuah kuasa. Kita punya kuasa dari Roh Kudus untuk berkata tidak pada dosa. Sehingga seolah-olah baptisan adalah sebuah peresmian hidup baru. Keluar dari air adalah simbol mati bersama dengan Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga di ayat 11 kita bisa melihat Paulus berkata, demikian hendaknya kamu memandang dirimu mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ungkapan yang lain menyatakan bahwa kita tidak mungkin menjadi hamba Tuhan, tetapi sekaligus menjadi hamba dosa. Kita harus memutuskan menjadi hamba yang mana. Tapi ayat kita menegaskan di dalam Kristus kita diberikan kuasa untuk bangkit dan hidup bersama dengan Kristus, hidup bagi Allah. Setelah kita diampuni, kita bukan hanya dibiarkan. Kita diundang hidup dalam pembaharuan, bukan kembali kepada kehidupan lama. Sehingga identitas baru kita bukan milik masa lalu, bukan milik dunia, bukan milik kita. Kamu sudah dihapus dari catatan dosa itu, kamu menjadi milik Kristus. Kata dibebaskan dalam ayat yang ketujuh, itu secara hukum berarti dinyatakan tidak bersalah. Atau kita dibenarkan dalam kalimat yang positif. Sama seperti seseorang yang bangun dari ranjang sakit setelah dia sembuh total. Ada gairah baru untuk hidup. Tidak mungkin seseorang yang sembuh, yang rindu sembuh dan sudah disembuhkan dinyatakan oleh para medis, oleh dokter, bapak, ibu sudah sembuh, silakan pulang. Rasanya tidak ada, saya pernah mendengar bahwa orang itu akhirnya, enggak, saya lebih nyaman di rumah sakit, saya mau di rumah sakit ini. Tapi ada kegairahan hidup yang baru, saya sudah sembuh. Seorang penulis bernama Mark Green berkata begini, Tuhan tidak hanya memberi kapasitas baru, Dia juga memberi kita bahan bakar yang baru. Roh Kudus-Nya yang penuh dengan anugerah bekerja di dalam kita, Roh-Nya yang penuh anugerah itu ingin bekerja di dalam kita lebih dan lebih lagi. Tidak hanya mengarahkan kita kepada Yesus, tetapi juga membuat kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi orang yang dibaptis itu bukan hanya mengarah hidupnya kepada Kristus, mengarahkan hidup kepada Kristus, tetapi menjadikan kita hidup sesuai dengan Kristus. Kebangkitan Kristus itu menjadi pedoman, menjadi dasar bahwa hidup kita sekarang juga sudah dibangkitkan. Kita punya hidup baru, tujuan baru, arah baru, motivasi baru, sehingga kalau kita sudah dibaptis, hidup kita harusnya berbeda. Pola pikir kita berbeda, perkataan dan perbuatan kita juga berbeda. Karena ada kebangkitan di situ dan itu bukan simbol, tapi kuasa kebenaran. Yang ketiga, kita bisa melihat di ayat yang ketujuh, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sehingga, hidup dengan Dia ini bukan hanya bagaimana kita berubah menjadi serupa dengan Kristus, tapi hidup dengan Dia selama-lamanya. Baptisan mengingatkan bahwa kematian itu bukan akhir. kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jika kita mati bersama dengan Kristus, kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Jika kita mati bersama dengan Kristus, kita akan hidup bersama dengan Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah harapan, sebuah pengenalan yang membawa kita kepada sebuah rasanya seolah-olah seperti ikut dengan orang yang mengerti investasi jangka panjang. Hasilnya belum terlihat, tapi pasti datang. Dan Yesus bukan hanya memberi investasi yang semu, yang mungkin dikejar oleh banyak orang, tetapi investasi kekal bahwa bersama dengan Dia ada sesuatu yang luar biasa. Ada kekekalan, ada keselamatan yang akan dinyatakan dengan lebih sempurna dan lengkap. Baptisan mengingatkan kita untuk hidup dengan mata yang tertuju kepada kekekalan. Saudara para pendengar semua yang dikasihi Tuhan, hidup ini sementara. Jadi mari kita gunakan setiap hari untuk memuliakan Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada-Nya, membawa hidup kita rindu untuk serupa dengan Dia. Keselamatan, surga itu bukan tujuan kita lagi. Karena dengan percaya kepada Kristus, kita sudah mendapatkan surga. Tapi tujuan utama dalam hidup kita adalah kita hidup serupa dengan Kristus, gambaran anak-Nya yang tunggal. Baptisan bukan hanya sekedar air. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa kita mati terhadap dosa, hidup untuk Kristus, dan menantikan hidup kekal bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau mati dan bangkit dengan kami dan untuk kami. Terima kasih karena kami menjadi orang-orang pilihan di mana kami hidup dalam kemerdekaan untuk berbuat kebenaran. Terima kasih karena pada akhirnya kami menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah ada kebangkitan bagi orang-orang yang sudah mati. Tetapi kebangkitan untuk hidup bagi kami menuju kekekalan adalah sebuah kepastian yang membawa respon untuk hidup bersama-sama dengan Kristus dan hidup serupa dengan Tuhan Yesus yang kami layani dan kami sembah. Karena itu, tolong kami, ajar kami untuk tunduk dan setia kepada firman-Mu yang membawa kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik

0: Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhost.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gajah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya, dan masih bersama saya Lala Rahma, pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusuma pendengar berkomitmen memperjuangkan aspirasi para seniman Bedug agar Bedug tidak hanya ditampilkan dalam festival budaya. Bedug diharapkan dapat menjadi simbol pembuka berbagai agenda resmi pemerintahan di Provinsi Banten, pendengar. Komitmen tersebut disampaikan Wagub saat membuka Gebrak Ngadu Bedug 2026 di Alun-Alun Pandeglang. Dan aspirasi itu muncul dari para seniman yang menginginkan Bedug lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, pendengar. Kemudian Dimyanti juga menyatakan dukungannya atas kegiatan tersebut, dan gagasan tersebut sejalan dengan upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah, pendengar. Dimyanti menilai selama ini pembukaan berbagai kegiatan umumnya menggunakan gong sebagai tanda dimulai acara, namun Bedug memiliki nilai budaya dan identitas lokal yang tidak kalah kuat, pendengar. Kemudian Ketua Asosiasi Seniman Bedug Kabupaten Pandeglang, Endang Sohendar, menyampaikan harapannya agar Bedug menjadi bagian dari identitas yang lebih kuat, dan tradisi tersebut juga dapat hadir dalam berbagai aktivitas publik dan pemerintahan. Dengan begitu, pendengar, keberadaan Bedug semakin dikenal oleh generasi muda. Di mana Gebrak Ngadu Bedug 2026 ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 29 hingga 31 Mei 2026. Dan kegiatan ini pendengar kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk 2 tahun berturut-turut. Dan untuk tema tahun ini adalah Tang Ting Tung Dong Warna Bunyi Dalam Jerami. Acara tersebut menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Dengar hari ini di hari Minggu 31 Mei pendengar 2026, masyarakat dunia memperingati hari tanpa tembakau sedunia pendengar. Ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa dalam tanda kutip dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia pendengar. Melansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pendengar mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia pada tahun 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak pendengar, yakni berupa dukungan dari pemerintah, kemudian aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau dan industri rokok pendengar. Untuk sejarahnya, pada tahun 1987 Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan revolusi menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. Kemudian 7 April 1988 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-40 WHO pendengar. Selanjutnya di 1988 resolusi WHO 42.19 ini disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia menyuruhkan dirayakannya hari tanpa tembakau sedunia setiap tanggal 31 Mei. Kemudian menurut WHO pendengar, industri rokok kini tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial pendengar. Karena hal itulah strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah. Penelitian menunjukkan bahwa semakin terpaparnya remaja pada iklan rokok, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk merokok pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung pendengar di Pro 1 RRI Banten. Gimana nih kabar Anda di pagi hari ini ya? Semoga dalam kondisi baik pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id, di mana masyarakat dunia termasuk Indonesia pendengar dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka yakni bulan biru atau blue moon. Fenomena langka bulan biru itu pendengar diprediksi terjadi pada hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan banyak masyarakat penasaran peristiwa alam yang langka itu akankah membuat langit Indonesia menjadi warna biru? Padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi pendengar. Jadi melansir keterangan NASA, blue moon atau bulan biru ini merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Dan fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru pendengar. Nah, NASA juga menjelaskan pendengar ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Yang pertama ini adalah sessional blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Yang kedua adalah monthly blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Nah, fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 ini termasuk yang monthly blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama pendengar. Dan fenomena bulan biru ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit pendengar. Pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Agar penampakan lebih optimal, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya pendengar. Dan mengingat fenomena bulan biru ini termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan terkait untuk informasi fenomena Blue Moon pendengar di 31 Mei ini. Dan diinformasikan bahwasanya masyarakat Indonesia pada hari ini di Minggu 31 Mei dikabarkan dapat melihat fenomena alam langka bulan biru atau Blue Moon, di mana pihak BMKG ini bersuara terkait fenomena bulan biru dalam penghujung Mei 2026, pendengar. Dan peristiwa bulan biru ini diketahui menandai berakhirnya bulan Mei 2026, yakni dengan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan Masehi. Melansir dari keterangan BMKG, pendengar, akhir Mei 2026 merupakan masa transisi menuju puncak musim kemarau. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pencinta astronomi, di mana wilayah Jakarta dan Jawa diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan tutupan awan minimal di malam hari. Kemudian untuk wilayah NTB dan NTT, curah hujan sangat rendah, sangat ideal untuk astrofotografi. Kemudian untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh perlu mewaspadai potensi awan konvektif pada sore hari, namun langit diprediksi akan cerah pada tengah malam, pendengar. Kalau melansir dari laman NASA Space Plus, fenomena bulan biru sebenarnya tidak membuat bulan berubah menjadi warna biru. Nama tersebut merupakan istilah astronomi yang digunakan untuk menandai kemunculan bulan purnama tambahan, pendengar. Dan dalam kondisi tersebut, bulan memang bisa tampak

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kompas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan revisi Undang-Undang HAM untuk memperkuat tata kelola hak asasi manusia sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut revisi Undang-Undang HAM diperlukan agar regulasi lebih komprehensif mengatur tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pariwisata Indonesia menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada pelaksanaan Festival Gebrak Ngadu Beduk tahun depan. Gagasan ini diadopsi dari kesuksesan Festival 1000 Tarian Tradisional di Kabupaten Banyuwangi yang terbukti sukses menarik atensi wisatawan mancanegara. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Umay Pak Polisi ya, baru saja mengawali program Indonesia Layak Anak untuk adik-adik, untuk para bunda dan ayah di rumah. Dan satu informasi kami sampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap bahwa lebih dari separuh anak Indonesia pendengar telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, kemudian predator digital hingga penyalahgunaan internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfreno Kausar mengatakan masifnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan anak-anak saat beraktivitas di internet. Menurutnya kelompok usia anak menjadi salah satu yang paling rentan terhadap berbagai risiko di ruang digital. Kemudian diinformasikan juga, terdapat dua jenis risiko utama yang saat ini mengancam anak-anak di ruang digital, yakni risiko konten dan risiko kontak. Risiko konten ini berkaitan dengan kemungkinan anak-anak terpapar berbagai materi negatif yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya. Sementara itu untuk risiko kontak muncul ketika anak-anak berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital, dan kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka peluang penyebaran paham radikal, kemudian manipulasi hingga tindakan pelecehan terhadap anak. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Nah, kehadiran PP Tunas ini bukan untuk membatasi kreativitas dan inovasi generasi muda, melainkan memastikan anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman tanpa terpapar berbagai risiko digital. Nah, Komdigi juga berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi muda yang kreatif, produktif, dan terlindungi dari berbagai ancaman dunia maya.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan terkait untuk informasi tentang anak ya. Jadi ada informasi terkait untuk pendampingan anak di ruang digital untuk mengenali hoax dan manipulasi konten AI. Ini untuk Kementerian Komunikasi dan Digital meminta guru dan orang tua untuk aktif mendampingi anak di ruang digital. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkomdigi Boni Pujanto mengatakan pendampingan harus dilakukan mengingat ancaman informasi palsu atau hoax yang semakin masif di ruang digital. Selain itu, konten berbasis kecerdasan buatan atau AI yang terus berkembang dan semakin sulit dikenali. Menurutnya, dalam perkembangan teknologi digital saat ini, para guru dan orang tua menjadi gerbang utama dalam memberikan pendampingan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari ancaman hoax, kemudian scam digital, hingga manipulasi informasi berbasis AI yang semakin marak di internet. Dan ia juga menyoroti peran guru bagi anak di ruang digital. Dalam hal ini, guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pelajaran, namun guru juga harus melakukan pendampingan dan pembentukan karakter anak dalam menghadapi dinamika di era digital. Hal ini diharapkannya melahirkan budaya digital yang sehat, etis, dan bertanggung jawab untuk ruang digital yang aman dan inklusif, pendengar. Dan inklusif juga bukan hanya menghadirkan konektivitas, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan sama untuk belajar, berpartisipasi, berekspresi, dan terlindung di ruang digital. Nah, untuk ayah bunda sendiri seperti apa ini? Mungkin ada pendapat terkait untuk informasi yang sudah kita sampaikan. Boleh berbagi informasi di nomor 08111450949.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andre Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Masih membahas tentang anak ya untuk para ayah dan bunda di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun di lingkungan sosial. Susanti juga mengatakan sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2025 yang menyebut regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Upaya tersebut mencakup peningkatan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat. Susanti juga menambahkan upaya perlindungan anak juga diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikalisme digital.

0: spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda atau mungkin adik-adik ya yang punya hobi, atau ayah bunda yang punya hobi bermain catur, atau mungkin adik-adik ya yang suka main catur ya, ternyata banyak manfaatnya untuk ternyata banyak manfaat untuk bermain catur ini. Di antaranya adalah yang pertama, ini catur sendiri jika sudah sejak lama dimainkan di berbagai latar belakang negara berbeda dan dimainkan oleh berbagai latar belakang kalangan, baik tua maupun muda. Khususnya dalam catur dunia modern, tidak jarang ditemui anak-anak yang merupakan pemain catur profesional dengan skala kelas global dengan rentang umur yang sangat muda. Nah, selain mengasah kecermatan pada anak, permainan catur juga memiliki beragam manfaat lainnya untuk perkembangan penalaran pada anak. Di antaranya, meningkatkan fokus. Permainan catur memberikan ruang kepada anak untuk lebih fokus dan juga konsentrasi terhadap berbagai kemungkinan dan perbedaan fungsi bidak yang dia mainkan, yang mana akan berdampak langsung pada kemampuan anak dalam memperhatikan suatu permasalahan. Kemudian, mengajarkan anak akan konsekuensi. Diaman dalam catur, satu langkah salah dapat membuat kita kalah. Hal ini membantu mengajarkan anak akan setiap konsekuensi yang dihadapi saat memilih sesuatu untuk mengenal dampaknya. Kemudian, melatih kesabaran, di mana permainan catur mampu mengajarkan anak kehati-hatian dalam memilih gerakan serta memperlambat tempo anak untuk berpikir. Tentunya hal ini agar melatih otak anak tetap sabar dan fokus dalam mengamati. Dan yang terakhir adalah mengasah kemampuan berpikir. Tentunya dengan bermain catur, otak anak diajak untuk berpikir serta menalar berbagai langkah yang akan diambil untuk bisa memenangkan permainan, di mana hal ini baik untuk mengajak anak selalu berpikir kritis dan kreatif melalui penalaran otaknya sendiri. Nah, permainan catur sendiri ini sangat disarankan kepada orang tua untuk dijadikan sebagai pilihan dan alternatif permainan untuk anak, khususnya bila dimainkan secara rutin dan juga tidak berlebihan.

Pendengar, sudah pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar, waktunya pamit undur diri. Di teknik ada Aji dan Andika, dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Center dari Jakarta. Pendengar, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja ngulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Sis Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Boss mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: because saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal format best of 5, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada

21 dan 21 umpan dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka

0: tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat beragam.
1: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi kena port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menahan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
1: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairas Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersisa Sondang kembali hadir untuk menemani Anda ya pendengar ya, tentunya hingga Banten sore nanti. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk menginformasikan terkait dengan kondisi cuaca ataupun juga arus lalu lintas, Anda dapat menyampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
4: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu berkat dari Ressa Herlambang, Arti Cintamu, sudah menemani Anda di Banten siang ini, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan stok beras RI tembus aman untuk hadapi El Nino, di mana stok beras nasional ini mencapai sekitar 28 juta ton, pendengar. Cadangan dinilai cukup memenuhi kebutuhan nasional selama 11 bulan. Pemerintah menyiapkan antisipasi menghadapi puncak El Nino pada Agustus 2026. Gerakan tanam padi pun dilakukan di lahan seluas 750 hektar di Lamongan, dan Kementan telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air sejak 2024. Dan itu adalah, pendengar, satu informasi yang sudah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, pendengar, kami akan informasikan mengenai sholat zuhur ini akan berkumandang untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya tepat pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
0: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

CNR Pro 1 Banten ya pendengar ya. Masih bersama saya Tersi Sondang, pendengar di Banten siang ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan WNI di Tokyo ya, mempromosikan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Di mana Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Baralek Gadang di Tokyo, Jepang, di mana kegiatan yang juga didukung oleh Kedubes RI atau KBRI Tokyo itu bertujuan untuk memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syarir juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, di mana ia meminta warga negara Indonesia atau WNI aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Dan hal ini juga pendengar, selain pertunjukan budaya gitu ya, pengunjung juga ternyata nih disuguhi kuliner khas Minangkabau yang mendapat antusiasme tinggi ternyata nih dari para hadirin. Dan demikian pula juga dengan berbagai ornamen khas Minangkabau seperti songket dan juga batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan grebek besar Keraton Surakarta. Ini perkuat syukur persatuan budaya, pendengar, di mana tradisi grebek besar Surakarta menjadi akulturasi budaya Islam dan juga keraton, sekaligus wujud syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta luas. Gunungan Jalar berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat. Gunung Estri berisi makanan matang sebagai perlambang rezeki dan tersedia, yang mana harus dipatut syukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bersama. Dan itulah peringkat satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan Peringar, masih dalam program siaran seni tradisional budaya ya. Di mana satu informasi terkenal dengan seni tato spiritualnya ya pendengar ya, yaitu Sang Ya yang merupakan tato tradisional Thailand yang dipercaya mengandung doa, perlindungan, dan nilai spiritual. Motif seperti Goyot, Hah Teo, dan Suko melambangkan perlindungan, keberuntungan, kekuatan, serta kewibawaan. Sangnya juga diraja secara manual oleh biksu atau ajarn dan diakhiri dengan pemberkatan melalui mantra. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritarri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang akan disiarkan langsung melalui siaran berjaringan RRI Programa 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: selalu update dengan berita terkini dan terpercaya. RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0377 727 912.
1: Mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta itu usianya 100 tahun. Anda bisa bayangkan usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi ambles seperti itu.
2: Tadi sih berkabar katanya hari ini mulai naik nih Pak, sampai malam nanti. Itu topnya itu kisaran jam 8:30.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, Wagub DKI Jakarta sebut infrastruktur tua sebabkan amblasnya jalan di Jakarta. BMKG prediksi potensi banjir rob terjadi hingga 5 Juni 2026. Berita selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut infrastruktur bawah tanah yang sudah tua menjadi penyebab amblasnya jalan di Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan potensi terjadinya sinkhole atau amblasan tanah masih mengintai sejumlah wilayah di Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari usia infrastruktur bawah tanah yang sudah sangat tua, terutama jaringan perpipaan air yang sebagian telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Pernyataan tersebut disampaikan Rano Karno saat menanggapi insiden jalan amblas yang terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rano menjelaskan, fenomena serupa bukan sesuatu yang mustahil kembali akan terjadi di Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Minggu 31 Mei 2026.
1: Mungkin saja terjadi skin full hole itu seperti, karena apa? Secara nyata, saya pernah agak cukup kaget di saat PD PAM Jaya kita waktu itu masih PD PAM mempresentasikan bahwa mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta itu usianya 100 tahun. Anda bisa bayangin usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi ambles seperti itu, karena Thailand pernah terjadi, Tokyo juga pernah terjadi. Thailand makan ekstrim, di bawahnya ada MRT. Nah itulah makanya di sini perlu sosialisasi. Jadi sangat mungkin Jakarta bukan hanya di satu tempat. Karena itu saya sangat

0: ada 3.000 orang. Sementara untuk merekrut kita punya keterbatasan. Misal seperti itu.
1: Sementara itu, sebelumnya, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, Jakarta Selatan, Santo menyebut pihaknya masih terus berupaya melakukan perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
2: Yang dari hulu itu ke hilir ya. Jadi kita nanti utamakan sekitar 10 meter lah. Ini harus kita selesaikan malam ini. Finishingnya mungkin besok malam ya, untuk yang di pekerasan jalan, kecuali yang di pinggir-pinggirnya. Kita nanti boleh sampai selesai.
1: Lebih lanjut, Santo menjelaskan bahwa pengerjaan perbaikan tersebut dilakukan dengan memasang box culvert untuk menghubungkan aliran air dari saluran penghubung UI menuju Sungai Ciliwung. Pihaknya menargetkan pengerasan bagian badan jalan sepanjang 10 meter akan rampung dalam 3 hari ke depan. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: BMKG memprediksi potensi banjir pesisir rob di wilayah utara DKI Jakarta akibat pasang maksimum air laut terjadi hingga 5 Juni 2026. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir yang diprediksi melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Fenomena rob ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang terjadi pada periode 27 hingga 5 Juni 2026 dengan puncak pasang berlangsung pada pukul 7 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Kamal Muara, Muara Penjaringan, Peluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, hingga kawasan Kepulauan Seribu. Wilayah-wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai daerah pesisir yang sensitif terhadap kenaikan tinggi muka air laut. Menurut BMKG, kombinasi antara fase bulan penuh, peningkatan kecepatan angin, dan kondisi perairan pesisir menjadi faktor pendorong naiknya permukaan air laut. Pendengar, saat ini saya bersama salah seorang warga di pesisir Kalibaru Cilincing terkait banjir rob. Pak Ardi, bagaimana prediksi BMKG terkait banjir rob di Kalibaru Cilincing ini?
5: Ya, jadi tadi sih berkabar itu katanya hari ini mulai naik nih Pak, sampai malam nanti. Itu topnya itu kisaran jam 8:30 Pak.
4: Iya,
5: 8:30 Pak.
4: Itu kalau sudah berapa hari terjadi banjir rob di pesisir Kalibaru?
5: Oh, udah hampir seminggu Pak. Dan kedepannya katanya sih dari info dari BMKG itu kurang lebih ya 4 hari lagi.
4: Kisaran berapa ketinggiannya?
5: Ketinggian itu sampai 1.5 sampai 2 Pak.
4: Tapi ada mungkin warga yang terdampak?
5: Alhamdulillah sih kalau untuk di sini belum ada terdampak ya. Semua ya becek-becek biasa aja Pak, dikit doang kok.
4: Terima kasih Pak. Pendengar, fenomena rob menurut BMKG yang muncul hampir setiap tahun ini sebagai bagian dari dinamika alam yang memerlukan kesiapsiagaan kolektif baik dari warga maupun pemerintah. BMKG juga menegaskan bahwa informasi peringatan dini ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengantisipasi dampak yang mungkin timbul, terutama pada kemungkinan pesisir, aktivitas ekonomi, dan akses transportasi. Demikian dari pesisir Jakarta Utara, Samsudin.
3: Legislator DKI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempelajari prosedur penanganan kebakaran pada kendaraan listrik. Reporter Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
6: Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif membahas kesiapan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dalam memitigasi risiko kecelakaan kendaraan listrik. Menanggapi persepsi belum ada prosedur yang jelas terkait pemadaman kendaraan listrik, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyatakan landasan regulasi dan standarisasi sebenarnya sudah tersedia secara komprehensif. Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan itu di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
7: Ya, jadi Pak Asisten tolong diberikan masukan kepada Damkar supaya kalau ada electrical vehicle yang mengalami thermal runway, itu sudah ada Pak protokolnya. Bahkan alatnya pun sudah ada, namanya lithium fire killer, ya, AF31. Jadi tadi ada yang saya tangkap seperti seolah-olah tidak ada SOP. SOP-nya sudah ada Pak, namanya electrical vehicle accident rescue. Itu sudah ada protokolnya.
6: Lebih lanjut, Manuara mendorong Dinas Gulkarmat DKI Jakarta agar lebih mendalami regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024. Selain itu, acuan teknis juga telah termaktub dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tahun 2021 Protokol 163 yang mengatur standar kompetensi pemadaman kebakaran dan penanganan kecelakaan kendaraan listrik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan trauma healing untuk anak-anak terdampak kebakaran di Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan layanan psikososial berupa trauma healing bagi puluhan anak korban kebakaran di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Sebanyak 50 anak terdampak kebakaran mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis pasca kejadian. Ketua Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinsos DKI Jakarta, Ira Ayu Puspita, mengatakan kegiatan trauma healing disesuaikan dengan usia anak. Berbagai aktivitas ringan dilakukan seperti bernyanyi, menggambar, hingga permainan kuis agar anak-anak tidak terbebani secara mental. Layanan ini pun digelar di Musola Al-Hikmah, lokasi pengungsian warga yang berlangsung secara fleksibel menyesuaikan kondisi di lapangan. Di lokasi, puluhan anak tampak antusias mengikuti kegiatan dengan duduk melingkar bersama petugas. Selain kegiatan hiburan, anak-anak juga mendapatkan hadiah sebagai bentuk dukungan moral selama masa pemulihan.
9: Layanan dukungan psikososial ini kita berikan terhadap anak-anak. Kita memberikan dukungan yang menarik ya pas malam. Jadi apa aja sih yang diberikan? Seperti kegiatannya bernyanyi bersama, terus kita berpikir yang ringan, yang memang tidak bertujuan untuk mereka berpikir secara berat gitu ya. Terus juga kita ada biasanya kegiatan menggambar, dan memang itu dibagi sesuai dengan usia-usianya. Jadi yang SD-SD,
8: diketahui, kebakaran yang terjadi di Jalan Krendang Barat telah menghanguskan sebanyak 27 rumah warga. Kasiops Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menyebut peristiwa tersebut berdampak pada 113 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa yang kini harus mengungsi. Para penyintas saat ini menempati musola serta tenda darurat yang telah disediakan oleh pemerintah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, upaya pemulihan psikologis bagi anak-anak korban kebakaran menjadi langkah penting agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dinas Pertanian Lebak intensifkan percepatan tanam padi hadapi kemarau 2026 dan pertahankan swasembada pangan. Reporter Jaliyah Winarti melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian terus mengintensifkan gerakan percepatan tanam padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniadi Rangkas Bitung kemarin mengatakan percepatan tanam menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan pada Mei 2026 Dinas Pertanian menargetkan percepatan tanam padi seluas 50 hektar. Areal tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada akhir Agustus 2026 sehingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Rahmat, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan melalui koordinasi intensif bersama para penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah kecamatan.
11: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut swasembada pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak, selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten, ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
10: Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pertanian, potensi luas tanam padi di Kabupaten Lebak pada April 2026 mencapai sekitar 19.000 hektar. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pola tanam serempak juga diterapkan di sejumlah sentra pertanian termasuk di Kecamatan Malingping. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mempercepat masa panen, serta meminimalkan risiko serangan hama dan kekurangan air selama musim kemarau. Rahmat menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Ribuan warga memeriahkan Gebrak Ngadu Beduk 2026 sebagai upaya pelestarian budaya khas Banten. Berikut Fitria Aulia melaporkan selengkapnya.
12: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membuka Gebrak Ngadu Beduk 2026 di Alun-Alun Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan kembali masuk dalam karisma event Nusantara. Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan para peserta. Gebrak Ngadu Beduk 2026 mengusung tema Tang Ting Tung Dong, warna bunyi dalam jerami. Kegiatan itu menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif. Sebanyak 20 kampung beduk dari berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang turut berpartisipasi. Penyelenggaraan acara juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan UMKM lokal. Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan pentingnya menjaga tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya masyarakat Banten. Menurutnya, perkembangan zaman tidak boleh menghilangkan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan budaya tersebut.
13: Tantangannya ini sudah mulai, kalau kita tidak pertahankan, hilang identitas kita. Identitas muslim ditandai dengan beduk. Sudah mulai hilang. Di masjid-masjid tidak ada beduk. Sudah mulai ini. Nah, maka oleh sebab itu kita terus bagaimana mensosialisasikan ini. Dan alhamdulillah ini masuk M.
12: Dimyati menilai keberhasilan Gebrak Ngadu Beduk kembali masuk karisma event Nusantara atau KEN merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Status tersebut menunjukkan budaya lokal memiliki daya tarik di tingkat nasional. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan harus terus dipertahankan setiap tahun. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, mengatakan, ngadu beduk lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Beduk tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut hingga kini masih terus dijaga oleh berbagai kampung di Pandeglang.
14: Salah satu peserta yang aktif mengikuti kegiatan adalah Kampung Cilaja. Kelompok tersebut melakukan latihan secara rutin dan memperpadat persiapan menjelang perlombaan. Regenerasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia. Upaya itu dilakukan agar tradisi ngadu beduk tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern.
12: Dari Pandeglang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Mendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut infrastruktur tua sebabkan amblasnya jalan di Jakarta. BMKG prediksi potensi banjirop terjadi hingga 5 Juni 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Mendengar, warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.com.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten ya, di mana telah menyimak warta berita yang disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Ini dari nomor WhatsApp 08 sekian. Katanya Teh mau request lagunya dari Della Citra yang Mati Aku Dong Teh, dan juga mau kirim salam aja buat keluarga yang lagi dengerin Pro Dangdut nih. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Akan kami dorakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Trixie Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah kumpulkan dari Rana Rani, Cinta yang Pudar sudah kami udarakan di Banten siang ini di Prodangdut. Pendengar Dangdut adalah kita, sudah ini bergabung bersama kami. Di mana ada Mamah Imam hadir katanya mau request lagu dari Nur Halimah yang judulnya Seorang Sedikit. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali Mamah Imam sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung sama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami tunggu pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di 08111 450 949.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum dengan dari Anis Fitria, padanya sudah kami udarakan pendengar di Banten siang ini, dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan perkiraan rupiah dan harga emas pekan depan di bawah tekanan global, yang mana konflik yang dikobarkan AS di Timur Tengah ini masih akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, termasuk juga harga minyak dunia dan harga emas ya pendengar. Para investor menunggu apakah Trump akan menyetujui kepakatan damai tanpa klausul pengayaan uranium Iran. Pelaku pasar memprediksi konflik geopolitik baik di Timur Tengah maupun di Eropa antara Rusia dan Ukraina ini masih akan panjang dan kemungkinan bisa berlanjut hingga tahun 2027 mendatang. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id, dan Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul perkiraan rupiah dan harga emas pekan depan di bawah tekanan global. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di program ProDangdut dan adalah kita, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, upaya pemberantasan pembalakan liar kembali membuahkan hasil. Balai Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera mengamankan 2 pelaku ilegal logging. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kehadiran surat izin mengemudi atau SIM digital menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satunya mengenai apakah SIM digital dapat digunakan saat pemeriksaan atau razia lalu lintas tanpa harus membawa kartu fisik. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setelah aku mendengar dari Mi, Inikah Cinta sudah menemani Anda di Banten sore ini. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan pariwisata ya, di mana Menpar mendorong investasi pariwisata tidak hanya di Bali. Hal ini pendengar yang mana Menpar Republik Indonesia Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah Indonesia, di mana langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata ini tidak hanya terpusat di Bali saja ya, di mana Bali ini masih menyumbang hampir 7 juta kunjungan wisman ya, yang mana hal itu juga pemerintah ini memfokuskan untuk mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas. Dan investor juga ini pendengar didorong melirik peluang wisata berkelanjutan di daerah, dan hal itu Kemenpar menyiapkan sistem verifikasi akomodasi berbasis Application Programming Interface atau API. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Menpar Dorong Investasi Pariwisata Tak Hanya di Bali.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu teman, masih buka HP lagi.
2: Oh no.
1: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
2: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
3: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
2: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
3: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan berikut kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Kemenkes waspadai masyarakat baru kembali dari Kongo, Uganda, di mana Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ke Kongo dan Uganda. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Hal itu pendengar di mana pemerintah menegaskan terkait dengan hal itu, di mana mengingatkan untuk masyarakat yang kembali memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, diantaranya rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker saat sakit, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal beritarri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Satu lagu pendengar dari Humania Lepas Kendali telah kami putarkan untuk Anda, dan kami akan hadirkan satu informasi kembali terkait dengan Waisak ya, Hari Raya Waisak, di mana Menteri Agama mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis sebagai momentum untuk memperkuat komitmen menebarkan kebajikan. Kehidupan beragama disebut Menak harus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan. Dan ia juga menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Radio Republik Indonesia, Banten, dengan warta berita dibacakan oleh Trixie Sondang. Sari berita penting. Nathan Lebak FC raih kemenangan perdana di Liga 4 Nasional mengalahkan MRC Bulukumba. Pemerintah Provinsi Banten menekankan pentingnya pelestarian tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya lokal masyarakat Pandeglang di tengah arus modernisasi. Berikut berita selengkapnya. Nathan Lebak FC raih kemenangan perdana di Liga 4 Nasional mengalahkan MRC Bulukumba. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Kalau fisik ada porsi latihan karena kita punya pelatih fisik yang memang khusus untuk menjaga fisik para pemain.
2: Nathan Lebak FC mengawali perjuangannya di putaran nasional Liga 4 dengan kemenangan meyakinkan. Tim asal Kabupaten Lebak itu sukses mengalahkan MRC Bulukumba dengan skor 3-0 pada laga perdana grup E yang berlangsung di Stadion Amarta Magelang Sabtu kemarin. Kemenangan ini membawa Nathan Lebak FC meraih 3 poin pertama dalam persaingan grup E yang juga dihuni Persma Manado dan Persebri Batanghari. Presiden klub Nathan Lebak FC Gilang Cikal Ramadan mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil maksimal sepanjang pertandingan.
1: Pelatih fisik ini sudah punya treatment dan porsi-porsi latihan khusus yang memang ditujukan untuk menunjang fisik pemain. Karena kita kan main 45 menit kali 2, jadi durasi endurance pemain itu staminanya memang harus prima gitu. Baik pemain inti maupun pemain cadangan semua sama harus harus bisa siap bermain kapanpun dibutuhkan. Gitu.
2: Bagi Nathan Lebak FC, kemenangan pada laga pembuka memiliki arti yang sangat penting. Selain mendulang poin, hasil positif tersebut mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Sejak awal pertandingan, skuad Nathan Lebak FC menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka mampu menerapkan strategi yang telah disiapkan oleh tim pelatih dengan baik. Kombinasi pemain cepat dan penguasaan bola yang efektif membuat MRC Bulukumba kesulitan mengembangkan permainan. Nathan Lebak FC pun mampu memanfaatkan peluang yang tercipta. Nathan Lebak FC menjadi satu-satunya wakil Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten yang berhasil lolos ke putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Perjalanan tim berjuluk Laskar Lebak itu masih panjang karena harus bersaing dengan 64 klub dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Kota atau Pemkot Tangerang bergerak cepat memperkuat infrastruktur pengendali banjir di akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Tangerang Yeti Rohaiti menuturkan, Pemkot Tangerang telah menerjunkan tim survei untuk meninjau rencana lokasi pembangunan crossing drainase akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara langsung. Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan survei yang telah dilakukan menjadi langkah awal untuk menyusun rencana aksi penanganan banjir di akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Kota Serang menjadi lokasi penyembelihan lebih dari 1.000 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 1.158 ekor sapi dan domba dipotong di kawasan Ciracas Sabtu 30 Mei 2026 sebelum didistribusikan ke sejumlah daerah di Provinsi Banten. Hewan kurban tersebut merupakan titipan para pekurban dari berbagai daerah Indonesia yang dapat atau yang disalurkan melalui program Tebar Kurban Kita Bisa 2026. Kota Serang dipilih sebagai pusat penyembelihan dan pengemasan untuk wilayah Banten. Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, meninjau langsung proses penyembelihan yang melibatkan relawan dan petugas di lokasi. Ia mengatakan seluruh harapan mulai dari penyembelihan hingga pengemasan dilakukan di satu titik sebelum daging kurban dikirim ke daerah tujuan. Pemerintah Provinsi Banten menekankan pentingnya pelestarian tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya lokal masyarakat Pandeglang di tengah arus modernisasi. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Daerah 1.000 ulama, 1.000.000 santri, ini harus dipertahankan Ibu Dewi.
4: Pemerintah Provinsi Banten menegaskan pentingnya menjaga kelestarian tradisi ngadu beduk.

0: Dug sebagai pilar utama identitas sosiologis masyarakat Kabupaten Pandeglang di tengah hantaman arus modernisasi. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal ini dinilai krusial guna membentengi generasi muda dari ancaman kehilangan jati diri kedaerahan yang agamis. Penegasan tersebut mengemuka saat pembukaan Festival Budaya Gebrak Ngadu Bedug 2026 yang berpusat di alun-alun Kabupaten Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Ajang tahunan yang mengusung tema Tang Ting Tung Dong, Warna Bunyi Dalam Jerami ini kembali mengukuhkan eksistensinya dengan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata selama 2 tahun berturut-turut. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi konsistensi seluruh sanggar seni dan kampung bedug yang setia merawat warisan leluhur di wilayah Pandeglang. Perkembangan zaman saat ini membawa tantangan yang semakin kompleks bagi eksistensi kesenian tradisional di tingkat bawah. Menurutnya, upaya regenerasi secara masif kepada kelompok usia muda perlu dilakukan agar nilai leluhur yang melekat pada instrumen bedug tidak tergerus waktu.
1: Maka pentingnya adu bedug itu tiada lain adalah bagaimana kita mempertahankan budaya kita, terutama budaya Islam, budaya masyarakat Pandeglang yang agamis dan religius. Daerah 1000 ulama, 1 juta santri, ini harus dipertahankan, Ibu Dewi.
0: Dimyati menyebut, pemerintah daerah wajib menjamin keberlanjutan pergelaran ini secara berkala setiap tahun agar status prestasius dalam skala nasional tersebut tidak dicabut. Ia menilai sepanjang 3 hari pelaksanaan, 29 hingga 31 Mei 2026, kompetisi ini harus diposisikan sebagai ruang pertemuan strategis bagi para seniman komposer Nusantara serta pelaku ekonomi kreatif. Senada, yang diutuskan Ketua Asosiasi Seniman Bedug Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, dia menjelaskan sejarah perkembangan bedug bersinggungan langsung dengan sistem sosial kemasyarakatan masa lalu. Sebelum diadopsi ke dalam panggung festival modern, instrumen ini merupakan media komunikasi purba yang efektif antar warga kampung.
2: Kami dari Asosiasi Seniman Bedug berharap agar bedug dapat semakin dihadirkan dalam ruang-ruang kehidupan daerah, menjadi identitas kehidupan dalam keseharian masyarakat, menjadi simbol bukan hanya dimainkan ketika festival, tetapi juga hadir sebagai penanda semangat daerah.
0: Ia menilai transformasi fungsi dari alat penanda aktivitas menjadi karya seni pertunjukan justru memperkaya khazanah kebudayaan tanpa merusak nilai kesakralan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal pada Liga Final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest Minggu 31 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua. Di era Liga Champions modern sejak 1992-1993, PSG menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan prestasi itu setelah Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut sebelumnya pernah menjadi juara 3 musim beruntun pada 2015, 2016 hingga 2017, 2018. Sekian waktu berita saat ini. Nathan Lebak FC raih kemenangan perdana di Liga 4 Nasional mengalahkan MRC Bulukumba. Pemerintah Provinsi Banten menekankan pentingnya pelestarian tradisi ngaduk beduk sebagai identitas budaya lokal masyarakat Pandeglang di tengah arus modernisasi. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Satu lagu berikut dari Yovie Widianto featuring Liodra. Terlalu Cinta sudah menemani Anda di Banten sore ini ya pendengar ya. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Lapas Pemuda Tangerang beri remisi Waisak 28 narapidana. Hal ini pendengar di mana sebanyak 28 warga binaan atau narapidana beragama Buddha Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang menerima remisi khusus Hari Raya Waisak 2026. Sedangkan 30 lainnya gagal mendapatkan potongan tahanan karena tidak memenuhi syarat substantif dan administrasi. Dan diketahui juga pemberian remisi dalam suasana hikmat penuh kedamaian, kegiatan diawali dengan puja bakti Waisak dan dilanjutkan dengan pembacaan SK remisi oleh Kasupsi Registrasi serta penyerahan secara simbolis kepada perwakilan WBP. Dan pemberian remisi ini menjadi motivasi harapannya mendengar untuk narapidana dan juga anak-anak binaan untuk terus memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali berintegrasi secara sehat dan produktif tentunya di tengah masyarakat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih diserahkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Lagu dari Rihanna, We Ride, sudah menemani Anda di Banten sore ini. Kami berikan satu informasi untuk Anda, pendengar, terkait dengan Bareskrim ungkap praktik penjualan gas whipping di internet ya. Di mana Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide atau N2O merek whipping secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Kasubdit 3 Ditpit Narkoba Bareskrim Polri, Zulkarnain Harahap, mengatakan salah satu aksi mengaku membeli produk itu melalui pencarian Google. Ia mencari kata kunci whipped cream yang kemudian mengarah ke kontak admin melalui WhatsApp. Dan penyidik menemukan salah satu konsumen mengalami gangguan kesehatan serius setelah menghirup whipping, termasuk kehilangan kontrol tubuh dan lumpuh sementara. Rani Fad Arafik mengingatkan whipping bukan produk untuk dikonsumsi manusia dan penyalahgunaannya berisiko membahayakan kesehatan ya pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Dan mereka tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang Anda, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Agung ya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang siap menemani Anda pendengar di Banten sore ini hingga Banten malam nanti.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.

Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di Banten sore ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sampai nanti Banten malam pendengar pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik dan beragam informasi menarik untuk Anda pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mendengar kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai sebanyak 28 warga binaan atau narapidana beragama Buddha di Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang menerima remisi khusus Hari Raya Waisak 2026. Sedangkan 30 lainnya gagal mendapatkan potongan tahanan karena tidak memenuhi syarat substantif dan administratif. Penyerahan surat keputusan atau SK remisi secara simbolis dilakukan di Vihara Kusala Cetana Lapas Pemuda Tangerang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Muhammad Fadil, serta jajarannya. Muhammad Fadil menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak 2026 kepada seluruh narapidana beragama Buddha. Ia juga berharap agar peringatan Waisak tahun ini menjadi momen untuk memperkuat semangat perubahan diri bagi seluruh narapidana. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan Anda bisa mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Pendengar baru saja ya, kita dengarkan satu lagu pendengar, Syahadat Cinta ya, dari Chandra Malik pendengar. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang dan akan melanjutkan perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari MQ Voice dengan Keagungan Tuhan. Oh,

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Mendengar kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten sore ini mengenai susunan pengurus BUMN Ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dipastikan dalam waktu dekat sudah terisi. Pengumuman pengurus tersebut akan dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pekan depan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyebut, saat ini pihaknya masih menggelar seleksi internal terkait kelayakan calon pengurus perseroan yang nantinya akan membantu tugas Luke Thomas Mahoni yang telah ditunjuk menjadi direktur utama. Selain itu, Doni mengaku saat ini pihaknya juga tengah mendesain teknologi yang nantinya akan membantu operasional DSI sebagai pengekspor tunggal untuk beberapa komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, CPO hingga ferroalloy. Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sahrir menjelaskan pihaknya akan merekrut tenaga kerja asing untuk mendukung kinerja PT DSI. Pandu menyebut, kebutuhan tenaga kerja asing tersebut karena bidang pekerjaan yang dibutuhkan memerlukan keahlian khusus. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Mendengar, kami sampaikan kembali satu informasi untuk Anda mengenai Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2. Ini dengan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Rely mengatakan, program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis praktik. Program pelatihan mencakup berbagai bidang antara lain teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau TIK, manufaktur, elektronika, pengelasan, listrik, otomotif, konstruksi, industri kreatif, dan termasuk teknologi mode, bisnis dan manajemen, tata kecantikan, hingga bahasa pendengar. Selain itu, tersedia pula pelatihan di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, mekanisasi pertanian, lalu teknologi pengolahan agroindustri, pelayanan sosial dan masyarakat, teknologi pelatihan serta produktivitas. Menurut Yasir Rely, pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional tahap 2 juga bertujuan memperluas akses pelatihan kerja yang merata bagi masyarakat di berbagai daerah. Untuk menjaga kualitas lulusan, setiap program didukung fasilitas pelatihan yang memadai serta instruktur kompeten sesuai bidang masing-masing. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program A3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan.

0: dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
1: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
2: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
0: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
2: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
6: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
7: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.

0: sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaoson menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena 1 candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Per- Terdengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
16: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
15: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, Sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

mau jadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta.

pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali di RRI Program 1 Banten, dan masih bersama saya Bram Adi, juga pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit aman atau enggak untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

Pendengar, fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Sebanyak 17 kelompok terbang akan langsung diberangkatkan dari Arab Saudi, dan dari jumlah tersebut 7 kelompok terbang dijadwalkan langsung tiba di Indonesia. Sebanyak 17 kelompok terbang dipastikan pulang ke tanah air. Total jemaah haji reguler Indonesia pada musim ini terbagi menjadi 527 kelompok terbang. Proses pemulangan ratusan kelompok terbang ini akan dilakukan secara bertahap. Pemulangan dilakukan melalui seluruh bandar udara, debarkasi atau lokasi kedatangan di Indonesia. Masyarakat dapat memantau pergerakan pesawat secara langsung melalui saluran resmi pemerintah. Data kepulangan terperinci dapat diakses melalui situs resmi milik kementerian. Pemulangan jemaah gelombang pertama dari Jeddah akan berakhir pertengahan bulan ini. Setelah itu, pemulangan jemaah gelombang kedua dari Madinah segera menyusul. Seluruh rangkaian pemulangan jemaah dijadwalkan selesai pada awal Juli nanti. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk 3 komoditas yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diberlakukan per 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang kenyang ya makannya, udah mama masakin loh, awas aja kalau nggak dimakan.
3: Ini udah ketiga kalinya mama mau masakin aku. Fun fact-nya, nasi goreng dan telur dadarnya sama seperti masakan bundaku. Mereka tuh gak pernah ketinggalan daun jeruk atau kemangi di masakannya.
2: Iya bener banget. Yah, exactly, bener banget. Udah ya, aku mau balik lagi nih ke kelas. Bye.
4: Drama radio Waktu Yang Tepat, produksi RRI Banten dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Kinar, Digi Pribadi sebagai Doni, Citra Astari sebagai Mama Kinar, Argan Prayoga sebagai Ayah Kinar, Hasnia Rahmawati sebagai Tante Widya. Hujan belum juga reda, sedangkan makan malam sudah terhidang di meja. Dulu, setiap pagi dan malam, keluarga ini memang selalu menghabiskan waktu makannya di meja makan sembari berbincang apapun. Mulai dari sekolah Kinar,

0: sekarang sini? Atau pindahan juga?
1: Setauku sih, sejak lahir, Doni dan keluarganya emang udah tinggal di sini sih, Mam. Kenapa emangnya, Mam?
0: Oh, enggak. Mama tuh punya temen pindahan juga dari Jakarta. Ya, siapa tahu Doni itu anaknya teman Mama.
1: Oh iya, Mam. Setiap Mama bawain bekal buat aku dan Doni di kampus, Doni tuh selalu bilang kalau masakan Mama tuh enak. Terus, masakan Mama tuh rasanya sama kayak masakan bundanya Doni di rumah. Plus, yang spesial lagi nih, Mam, ada daun jeruk dan kemanginya. Bener-bener sama persis kayak masakannya bundanya Doni di rumah.
0: Oh ya? Wah, berarti bundanya Doni seleranya sama dong, sama kayak Mama.
2: Kinar memang sudah mengenalkan Doni kepada Mama, tapi belum mengenalkannya ke Ayah. Sebab memang kesibukan dan waktu yang belum tepat. Doni memang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Mama Kinar. Walaupun Doni baru 2 bulan dekat dengan Kinar, Mama percaya bahwa Doni adalah anak yang baik dan penyayang. Apalagi saat ini ia juga sedang fokus sambil mengurus bundanya yang tengah berjuang melawan kanker. Suatu hari di rumah sakit.
1: Hai Tante, gimana kata dokter?
3: Alhamdulillah, kata dokter, kondisi Tante membaik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jadi kemungkinan minggu-minggu ini Tante sudah boleh pulang.
1: Wah, alhamdulillah. Syukur deh kalau kayak gitu. Semangat ya Tante. Semoga cepat sembuh. Pokoknya jangan banyak pikiran deh.
3: Siap Kinar. Tante mau ngucapin terima kasih ya sama Kinar dan Mama. Jadi repot deh, hampir setiap hari harus masakin Doni.
1: Santai aja Tante, Mama Kinar malah seneng karena masakannya selalu habis sama Doni.
3: Anak itu bener-bener deh.
1: Wajar Tante, Doni kan mau sidang skripsi, jadi butuh banyak asupan deh.
2: Terdengar suara mobil bermesin solar. Mama Kinar sedikit membuka gorden untuk memastikan bahwa suaminya sudah pulang ke rumah. Karena memang sudah seminggu ini, Ayah pergi keluar kota. Senang sekali hatinya dan tentunya sambutan manis segera datang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas, akhirnya kamu pulang. Gimana mas, kerjaan lancar kan? Aku dengar kemarin ada pipa yang bocor di proyek.
0: Iya mah, makanya aku sangat sibuk sekali dan gak sempat balas atau angkat telepon kamu. Maaf ya.
1: Tidak apa mas. Oh iya mas, seminggu lalu Ibu Reni, tetangga blok depan, bilang bertemu denganmu di rumah sakit. Apakah itu lagi jenguk korban kecelakaan kerja?
0: Hah? Oh, itu. Iya, aku sedang memastikan saja bahwa korban sudah ditangani dengan baik dan asuransi perusahaan bisa mengcover semua proses kesembuhannya.
1: Oh, iya. Mudah-mudahan ya, Mas. Ya udah, sebaiknya habis ini kamu mandi, makan malam, dan kita istirahat. Kinar sudah tidur dari jam 8 tadi. Mungkin dia kelelahan karena kuliahnya sedang padat.
0: Iya sayang, terima kasih ya.
2: Mama Kinar adalah seorang wanita yang sangat sabar dan lembut. Ia tahu bagaimana harus bersikap dan mendidik serta mengarahkan anaknya. Ia adalah lulusan terbaik magister di kampus. Dulu, ia adalah seorang manajer perusahaan startup di Jakarta. Semenjak Kinar lulus SMP, ia menyudahi semuanya. Mulai dari kesibukan bekerja, gaji yang sangat tinggi, bahkan sampai status jabatan yang dia miliki. Kini, ia fokus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Pagi yang cerah dan meja makan semakin lengkap dengan kehadiran ayah yang sudah seminggu di luar kota. Kebetulan, hari ini adalah

hari libur, sehingga Kinar dan ayah puas bertemu dan ngobrol banyak hal. Mulai dari kuliah, kegiatan komunitasnya, dan tentunya masih banyak lagi, termasuk pertemuannya dengan Doni yang baru sempat ia ceritakan. Namun, tiba-tiba handphone ayah berbunyi. Ayah harus segera bergegas menjauh dari meja makan untuk segera mengangkat telepon.

0: Baik, saya segera ke sana.
1: Satu jam setelah ayah bergegas entah kemana, kini Kinar mendapat kabar duka dari Doni bahwa Tante Widya meninggal dunia. Suasana saat itu sangat menegangkan. Hari libur yang tadinya akan diisi sehari bersama dengan ayah, kini berubah menjadi duka. Perasaan kalut sangat dirasakan Kinar. Banyak sekali yang ada di pikirannya. Mulai dari kemana lagi ayah pergi, sampai nasib Tante Widya yang biasa sehari-hari selalu bersama, kini telah tiada. Bagaimana tidak, sepulang kuliah, Kinar selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, memberi semangat dan menghibur Tante Widya. Sosok keibuan yang ia kenal setelah mama. Di rumah duka, Kinar hadir bersama mama. Pertama, mereka bertemu dengan nenek Doni yang berkali-kali pingsan di sudut sana karena tidak kuat menanggung kesedihan. Lalu di sudut satunya berdiri tegar seorang laki-laki paruh baya yang tidak asing ia lihat. Bahkan setiap hari selalu bersamanya. Hanya saja beberapa hari ini ia bak ditelan bumi. Kinar segera bergegas menggenggam tangan mama yang sudah sesak berlinang air mata. Bukan karena duka, namun saat Doni memanggil laki-laki itu dengan sebutan ayah. Kinar dan mama meninggalkan rumah duka dengan perasaan tidak menentu. Berkali-kali ia memastikan bahwa ini adalah mimpi, namun ternyata ini adalah sebuah kenyataan. 3 hari berlalu. Di malam hari, meja makan yang biasanya penuh canda tawa dan kebahagiaan kini berubah.
2: Aku adalah istri yang sangat bodoh. Saking bodohnya aku, beberapa petunjuk dari Tuhan aku hiraukan. Selama ini aku bukan diam. Aku selalu menuruti apa maumu. Aku tinggalkan apa yang seharusnya masih bisa aku kejar untuk masa depanku serta adik-adikku, Mas. Aku adalah tulang punggung di keluargaku. Tapi itu semua,
3: aku benar-benar minta maaf pada kalian. Widya adalah istri pertamaku dan Doni adalah anak pertamaku. Selama ini aku hanya ingin mendampingi di masa-masa kritisnya. Aku tidak keluar kota. Aku mengatur kepindahan kita di kota ini karena aku tahu bagaimana kewajibanku sebagai suami dan ayah untuk mereka.
2: Setelah 19 tahun kamu baru bicara ini, Mas. Oh Tuhan, bodoh sekali aku.
3: Kamu tetap istri terbaikku. Aku hanya merasa terjebak dengan kesalahan masa lalu yang gak mungkin bisa aku hindarin. Saat itu aku hanya menginginkan anak perempuan yang kebetulan aku dapatkan darimu. Itu saja. Dan kamu tahu kan bagaimana aku mencintai Kinar?
2: Cukup ya. Aku tidak suka dengan caramu.
4: Mungkin kita hanya perlu waktu untuk bisa sama-sama saling menguatkan. Aku tahu ini berat. Kenyataannya kita memang saudara. Bukankah seharusnya aku yang marah padamu? Kinar, sekarang aku udah gak punya ibu. Ibu sudah meninggal kemarin. Aku cuma punya kamu dan ayah. Aku cuma punya kalian di hidup ini.
5: Doni, aku gak tahu deh. Aku benar-benar gak tahu harus apa. Rasanya tuh aku pengen pergi yang jauh dari dunia ini.
4: Kinar. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Kamu tahu kan betapa kehilangannya aku. Aku sangat kehilangan.
1: Perlu waktu bagi keduanya untuk menerima semua yang telah terjadi. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi hidup. 4 tahun kemudian. Kinar, kita akan hidup bersama-sama di sini. Di rumah baru, kehidupan baru, kisah baru, dan anggota baru. Setelah kuliahmu tuntas, dan saat ini kamu bekerja di media, rasanya kita sudah sama-sama dewasa, nak, untuk menerima semua ini. Kehidupan yang mungkin tidak kita mau,
2: Tetapi Tuhan punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita jadi satu.
3: Doni, sekarang kamu tahu bahwa Kinar adalah adikmu. Jaga dia. Walau dulu kamu punya perasaan berbeda, tapi sekarang mungkin kamu bisa ubah perasaan itu menjadi sayang. Cinta sebagai kakak dan adik.
5: Hai kakakku.
4: Halo adikku.
1: Di rumah baru itu akhirnya mereka disatukan. Lengkap rasanya ayah dan mama kini mempunyai sepasang anak laki-laki dan perempuan. Mereka hidup bahagia dengan kebiasaan baru yang sangat mereka syukuri. Waktu yang tepat. Persembahan Teater Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten. Penulis naskah Hasniar Rahmawati. Sutradara Argan Prayoga. Narator Gita Puspita. Teknik montase Berlian Herlambang.
0: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan judul Waktu Yang Tepat ya, yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Banten, pendengar. Dan masih bersama saya Bram Adi ya, yang akan menemani Anda di Banten malam ini, pendengar. Jadi pasti Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kami sampaikan satu informasi ya untuk Anda di Banten malam ini mengenai kepolisian resor atau Polres Cianjur mengarahkan pengendara yang menuju Bogor dan sekitarnya untuk memanfaatkan jalur alternatif melalui Jonggol dan Sukabumi guna menghindari kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak selama libur panjang. Peningkatan volume kendaraan terpantau terjadi di sepanjang jalur Puncak Cianjur maupun Puncak Bogor sejak pagi hingga petang. Arus kendaraan didominasi wisatawan yang menuju kawasan wisata Cipanas dan sekitarnya. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan pihaknya telah menyiagakan personel di sejumlah titik rawan kemacetan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Puluhan petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis antara lain kawasan Puncak Pas, Pertigaan Han Jawar, Cibodas, Pasar Cipanas hingga Jalan Raya Pacet Cianjur. Selain itu, tim pengurai kemacetan juga disiagakan untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi memanjang. Polres Cianjur memprediksi volume kendaraan masih akan meningkat hingga akhir masa libur panjang pada Senin 1 Juni 2026. Sejumlah rekayasa lalu lintas termasuk sistem satu arah atau one way akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau mematuhi arahan petugas dan peraturan lalu lintas serta tidak berhenti di bahu jalan karena dapat memicu kepadatan kendaraan. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih bersama saya Bramadi di Bahantan malam ini ya. Dan seperti biasa di pukul 21 nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu untuk Anda mendengar, di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan bernostalgia bersama malam hari ini, bisa ya langsung aja bergabung ke WhatsApp kami di 08111 450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar, ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam resmi berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dasar hukum implementasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 118 jemaah haji yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal selama periode 2026. Jumlah tersebut akumulasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh bersama Kemenimipas dan Kepolisian. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Dewa 19 pendengar dengan hanya satu ya, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya, bersama saya Bram Adi yang akan menemani Anda ya bernostalgia dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung untuk bernostalgia bersama, langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu ya untuk bernostalgia bersama dari Club Project dengan Yogyakarta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah ada yang bergabung bersama kami pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Yuda ya. Yuda katanya pengen request lagu dari Harvey Malaiholo yang judulnya Bisikan Mesra. Baik, terima kasih Yuda ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya sudah disiapkan ya, ditunggu dan kita bacakan terlebih dahulu. Requestan yang selanjutnya ada Dina ya. Dina katanya malam ini lagi pengen dengerin lagu dari Nicky Astria yang judulnya Panggung Sandiwara. Baik, terima kasih ya Dina sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya juga sudah disiapkan ya, ditunggu, jangan kemana-mana. Dan untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja ya ke WhatsApp kami pendengar 08 111 450 949. Dan ini dia requestan yang pertama, ada Bisikan Mesra dari

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya bersama kami, ada Tasya ya. Tasya katanya pengen dengerin lagu dari Anggun yang judulnya Nafas Cinta. Kirim salam buat yang lagi dengerin aja, terima kasih. Terima kasih juga untuk Tasya ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan langsung kita putarkan ya requestan dari Tasya. Ini dia Nafas Cinta dari Anggun. Oh,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Biskota pendengar dari Ahmad Albar ya, sudah kami udarakan untuk ada di Ruang Rindu malam hari ini. Dan masih bersama saya Brab Adi pendengar yang akan menemani Anda ya di Ruang Rindu yang masih akan hadir sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, atau 1 jam ke depan pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dan bernostalgia bersama, langsung ya ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti

di upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, dan sudah ada yang bergabung lagi nih untuk merequest lagu favoritnya ya. Malam ini ada Linda ya, katanya Linda lagi pengen dengerin lagu dari Kahitna yang judulnya Tak Mampu Mendua. Baik, terima kasih untuk Linda ya, sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan langsung kita putarkan ya requestan dari Linda ya, Tak Mampu Mendua dari Kahitna, spesial untuk Linda.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Gerangan Cinta mendengar dari Java Jeff ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Sinta ya. Kita bacakan nih pesan dari Sinta ya. Selamat malam Kak, selamat malam juga ya Sinta. Malam ini aku pengen dengerin lagunya Rio Febrian yang judulnya Nada Kasih dong. Terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Sinta ya, sudah bergabung nih. Dan lagunya udah disiapkan nih, dan langsung aja ya untuk Sinta nih, Nada Kasih dari Rio Febrian.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan ini kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kita akan memutarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Kecewa.

Pendengar masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi sampai 1 jam ke depan, pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita 1 jam ke depan akan ngomongin soal pilihan ikan tinggi protein yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh pendengar. Nah, pada dasarnya semua ikan itu memiliki kandungan protein dengan kadar yang berbeda-beda ya. Namun terdapat beberapa jenis ikan tinggi protein dan bahkan ada yang lebih tinggi dari sapi pendengar. Nah, penasaran apa saja ikannya? Nah, tetap bersama kami ya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Nah, pendengar, seperti yang kita bahas di awal ya, kita malam ini akan bahas pilihan ikan tinggi protein yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, ikan yang pertama tidak lain tidak bukan yaitu ikan kembung ya, pendengar ya. Nah, ikan kembung ini tinggi protein, jadi jangan salah sangka ya, meski kembung ini berharga murah, kandungan zat gizi yang terdapat dalam ikan kembung tidak kalah bahkan dengan ikan salmon, pendengar. Jadi setiap 100 gram ikan kembung mentah mengandung 21,3 gram protein, 2,2 gram karbohidrat, serta 3,4 gram lemak, pendengar. Dan tidak hanya itu, kandungan omega 3 dan DHA yang terdapat dalam ikan kembung ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ikan salmon ya. Ikan kembung juga memiliki kandungan mineral seperti zat besi, natrium, kalsium, fosfor, dan kalium yang sangat baik bagi tubuh. Lalu yang selanjutnya ada ikan nila, pendengar. Dalam 100 gram ikan nila terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, yakni mencapai 20,1 gram. Ikan nila juga kaya selenium yang berfungsi untuk pembentukan DNA, omega 3, dan asam folat, sehingga sangat baik ya untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Adapun untuk kandungan fosfor juga dalam ikan nila ini dapat membantu tubuh untuk menjaga gigi dan tulang agar tetap kuat serta untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Lalu ada ikan kakap ya, kakap juga bisa menjadi pilihan jika ingin mengonsumsi ikan dengan kandungan protein yang tinggi ya. Kandungan protein yang terdapat dalam 100 gram ikan kakap mencapai 20 gram. Meski tinggi protein, ikan ini rendah kalori dan lemak ya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan menu diet, pendengar. Nah, yang selanjutnya ada ikan bandeng nih. Ternyata masuk juga ya ikan bandeng nih, pendengar. Terdapat kandungan sekitar 20 gram protein untuk 100 gram ikan bandeng. Selain protein, kandungan vitamin dan mineral pada ikan air payau ini juga sangat lengkap ya. Ada fosfor, zat besi, kalsium, natrium, kalium, vitamin B1 dan B2 dan juga niasin, pendengar. Dan masih ada tiga ikan lagi, pendengar ya, yang tinggi protein. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, ikan yang mengandung tinggi protein selanjutnya yaitu adalah ikan kerapu, pendengar. Kandungan protein yang terdapat dalam ikan kerapu juga cukup tinggi ya. Dalam 100 gram ikan kerapu ini terdapat kandungan protein mencapai 19,4 gram. Ikan kerapu juga tidak menyebabkan lonjakan indeks glikemik yang tinggi, sehingga cocok dikonsumsi penderita diabetes, pendengar. Lalu ada ikan mujair ya, ikan mujair ini bisa jadi alternatif juga ya untuk sumber protein hewani dengan harga terjangkau ya, tetapi tetap kaya kandungan nutrisi. Kandungan dalam 100 gram ikan mujair terdapat protein sebanyak 18 gram. Selain itu, mujair juga diperkaya kandungan asam lemak omega 3, vitamin B12, fosfor, dan selenium yang sangat baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Lalu yang terakhir ada ikan tuna, pendengar ya. Selain dikenal dengan cita rasa daging yang lembut dan lezat, ikan tuna juga tinggi kandungan proteinnya, yaitu mencapai 19 gram tiap 100 gram ikan tuna. Namun, untuk ibu hamil sebaiknya hindari mengonsumsi tuna sirip biru dan mata besar karena disinyalir tinggi kandungan merkurinya ya, pendengar. Nah, itu dia 7 ikan tinggi protein yang dapat Anda pilih ya sebagai bahan makanan yang baik untuk pembentukan otot dan kesehatan secara keseluruhan.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Jadi saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Kadang hidup membawa kita pada hari-hari yang berat. Rencana gagal, harapan tertunda, dan hati terasa lelah menghadapi kenyataan. Namun, ingatlah satu hal, tidak ada hujan yang turun selamanya. Ada kata mutiara yang berkata, kesulitan adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin malam ini kamu merasa belum cukup kuat, tapi sejatinya kamu sudah melewati banyak hal yang dulu juga terasa mustahil. Jangan takut pada proses, karena setiap luka mengajarkan kedewasaan dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya. Pejamkan mata malam ini dengan rasa syukur, sebab kamu masih bertahan, masih berusaha, dan itu sudah luar biasa. Selamat malam, semoga esok datang dengan kabar baik dan hati yang lebih tenang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program satu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu, tanggal 31 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Lala Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya, di hari Senin 1 Juni 2026. Dan akan menemani Anda pendengar sampai pukul 10 siang nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورة العصر. Arti daripada suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat, Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu, persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasau bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita Banten. Informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: Miss, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk kesulitan tidak ada, namun memang kondisi korban tersebut dalam masa gangguan atau DGJ.
3: Tanam ya, ini takut suasana pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, petani diminta optimalkan penggunaan pompa air guna mengantisipasi kekeringan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Berikut berita selengkapnya. Petani diminta optimalkan penggunaan pompa air guna mengantisipasi kekeringan. Laporan Jaliah Winarti.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian terus mengintensifkan gerakan percepatan tanam padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniadi Rangkas Bitung kemarin mengatakan percepatan tanam menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan pada Mei 2026 Dinas Pertanian menargetkan percepatan tanam padi seluas 50 hektar. Areal tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada akhir Agustus 2026 sehingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Rahmat, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan melalui koordinasi intensif bersama para penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah kecamatan.
3: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut suasana pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak, selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
4: Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pertanian, potensi luas tanam padi di Kabupaten Lebak pada April 2026 mencapai sekitar 19.000 hektar. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pola tanam serempak juga diterapkan di sejumlah sentra pertanian termasuk di Kecamatan Malingping. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mempercepat masa panen, serta meminimalkan risiko serangan hama dan kekurangan air selama musim kemarau. Rahmat menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan gratis, ringan gratis kini menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Fasilitas sedekah yang disiapkan pihak keluarga ini tidak hanya berfungsi meringankan beban fisik para pelintas jalan, tetapi juga menjadi media interaksi sosial demi mengalirkan doa keselamatan bagi para jemaah. Berikut sebuah feature yang disampaikan oleh Ridwan Maulana.
5: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
6: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum, ya. kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
5: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Paneglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
6: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah disananya kayak gitu kalau di sini, tiap ada yang berangkat haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
5: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
7: Terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngeliat minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
5: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Bank sampah Merenti yang berlokasi di Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang terus menunjukkan tren positif dalam mengatasi permasalahan sampah anorganik di lingkungan masyarakat. Sejak didirikan pada 2018, bank sampah tersebut berhasil mengelola sekitar 600 hingga 800 kg sampah per minggu atau mencapai kurang lebih 3 ton sampah setiap bulannya untuk disetorkan ke pengepul dan didata di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Ketua Bank Sampah Merenti Arman Effendi mengungkapkan antusiasme warga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampah anorganik yang dulunya dianggap tidak berharga kini telah menjelma menjadi sesuatu bernilai ekonomis. Saat ini Bank Sampah Merenti dikelola oleh 4 orang pengurus inti serta telah melayani 107 nasabah aktif yang menabung ditambah sekitar 25 hingga 30 nasabah fluktuatif non-tabungan. Selain mengumpulkan sampah, Bank Sampah Merenti rutin melakukan penyuluhan di 3 sekolah setiap Sabtu dan berencana menggelar pelatihan daur ulang langsung bagi siswa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Fitri Aulia melaporkan.
8: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, pada Sabtu 30 Mei 2026. Korban diketahui bernama Nasuhi, warga Kampung Cikopia, RT1 RW5, Desa Jeruk Tipis. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, korban terjatuh ke dalam sumur sekitar pukul 4 sore dan tidak dapat keluar sehingga membutuhkan bantuan evakuasi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten untuk mendapatkan bantuan penyelamatan. Informasi kejadian diterima Basarnas Banten pada pukul 5 sore dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Serang. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue yang terdiri dari 5 personel segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Tim bergerak dengan membawa berbagai peralatan pendukung operasi SAR. Lokasi kejadian berada di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Komandan Tim Rescue Basarnas Banten, Vicky Meidi Priyana mengatakan, pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan. Ia mengatakan seluruh personil bekerja sesuai prosedur keselamatan yang berlaku selama operasi berlangsung. Koordinasi yang baik antar instansi turut membantu mempercepat proses penyelamatan korban.
2: Untuk kesulitan tidak ada, namun memang kondisi korban tersebut dalam masa gangguan atau DGJ, jadi kita harus betul-betul berhati-hati dan sabar.
8: Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat ruang gerak di dalam sumur yang terbatas. Tim SAR gabungan berupaya menjangkau korban dengan metode yang aman dan efektif. Kerjasama antar petugas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Seluruh tahapan evakuasi berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi.

Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membuka kejuaraan daerah Kejurda Sepak Bola Mini Pelajar se-Banten tahun 2026 di lapangan mini soccer Universitas Pamulang Kota Serang, Sabtu 30 Mei 2026. Kejuaraan tersebut diikuti pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kegiatan itu menjadi ajang pembinaan atlet usia muda sekaligus sarana menumbuhkan semangat olahraga di kalangan pelajar. Pemerintah Provinsi Banten mendukung penyelenggaraan kejuaraan sebagai bagian dari pengembangan olahraga daerah. Dimyati mengatakan olahraga sepak bola memiliki banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain melatih kemampuan fisik, sepak bola juga mengajarkan kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Menurutnya, karakter tersebut penting dimiliki generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Karena itu, pembinaan olahraga harus terus diperkuat sejak usia dini. Ia menilai kejuaraan tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaring atlet-atlet potensial di cabang olahraga sepak bola mini. Menurutnya, olahraga itu memiliki peluang besar untuk berkembang hingga tingkat nasional. Sekian warta berita saat ini. Petani diminta optimalkan penggunaan pompa air guna mengantisipasi kekeringan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Provinsi 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik di hari ini ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa pendengar, karena kalau dari kantor RRI Banten terpantau ini kayaknya hari ini bakal cerah ya. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas di pagi hari ini, atau ada informasi atau cerita menarik di sekitar Anda pendengar, bisa berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten di WhatsApp ya, di 08111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Senin 1 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca wilayah 2 Tangerang Selatan. Selamat pagi, Mbak Regina.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik hari ini ya, Mbak?
2: Cukup baik.
1: Cukup baik, alhamdulillah. Silakan langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Banten dan sekitarnya.
2: Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari GKJ Wilayah 2 akan menyatakan perakiraan cuaca wilayah Banten untuk hari ini di tanggal 1 Juni 2020. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Tangerang Selatan. Menuju siang hari hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah dengan potensi hujan yang sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Bogor dan Selatan. Kemudian di Kabupaten Tangerang bagian selatan dan Kabupaten bagian selatan. Untuk malam hari, potensi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan di Kabupaten Selatan. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, rata-rata 33 derajat Celcius. Untuk kondisi angin, masih dominan dari merah tenggara hingga barat timur, kecepatannya 5 hingga mencapai 35 km per jam. Untuk kebutuhan udaranya, pada rentang 5 hingga 45%. Kemudian perlu diwaspadai untuk yang gelombang boleh sedang atau 1,2 meter di wilayah perairan Tegalang, Sunda Barat dan perairan Selatan. Demikian informasi yang kami
1: sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Regina untuk informasi perakiraan cuacanya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, kembali kami informasikan terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang bagian selatan, dan Kabupaten Tangerang bagian selatan. Kemudian waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Senin 1 Juni 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang sembunyikan.

Pendengar, satu informasi dari Pandeglang. Ratusan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten, pendengar, menerima sertifikat Program Indonesia Pintar atau PIP. Penyerahan dilakukan oleh anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP Boni Triana di SMKN 8 Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi, Minggu 31 Mei 2026 kemarin, pendengar. Program PIP ini diterima oleh ratusan siswa dengan rincian 220 siswa SMKN 8 Pandeglang dan 661 orang siswa SMPN 1 Mandalawangi, pendengar. Usai penyerahan sertifikat, Boni menekankan agar PIP digunakan dengan maksimal dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya terasa untuk menunjang proses pendidikan yang baik. Kemudian diinformasikan juga, Boni, fraksi di parlemennya berkomitmen dalam mendukung pendidikan khususnya di Kabupaten Pandeglang agar maju dan bisa bersaing dengan daerah lain. Kemudian PIP juga merupakan ini bantuan pemerintah bagi anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu mulai dari SD, MI hingga SMA, SMK atau MA, termasuk pendidikan non-formal seperti paket A hingga paket C dan kursus. PIP ini mencakup bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, setiap 1 Juni Indonesia merayakan hari lahir Pancasila, pendengar, untuk mengenang momen kelahiran dasar negara di sidang BPUPKI tahun 1945, pendengar. Peringatan ini merujuk pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di Jakarta. Dalam pidato itu ia untuk pertama kalinya memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Kemudian 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan awal ini, pendengar, kemudian menjadi fondasi perdebatan dan penyempurnaan hingga lahir versi final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945, pendengar. Meski demikian, selama bertahun-tahun 1 Juni belum resmi diakui sebagai hari lahir Pancasila dan tidak tercatat sebagai tanggal merah dalam kalender nasional. Baru setelah reformasi, dorongan politik dan akademik untuk mengakui 1 Juni sebagai momen historis kelahiran Pancasila menguat di ruang publik. Dan akhirnya pemerintah mengukuhkan 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres ini menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, menjadikannya hari libur nasional dan mewajibkan peringatan rutin setiap tahun di seluruh Indonesia.

Mendengar satu informasi dari Lebak, di mana memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak meminta para petani untuk mengoptimalkan penggunaan mesin pompa air bantuan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian selama musim kemarau berlangsung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, pendengar, Rahmat Yuniar di Rangkas Bitung mengatakan, pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani harus dimanfaatkan secara maksimal, dan bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Pertanian yang bertujuan menjaga produktivitas sektor pertanian, pendengar. Selain pompa air, para petani juga mendapatkan dukungan berupa alat dan mesin pertanian atau alsintan. Bantuan alsintan tersebut meliputi traktor dan mesin bajak sawah yang dapat membantu mempercepat pengolahan lahan, pendengar. Selain dukungan sarana pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak juga mengerahkan bantuan petugas penyuluh pertanian lapangan, di mana para penyuluh ini bertugas memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada petani di berbagai wilayah, pendengar. Kemudian untuk koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini dilakukan secara rutin, dan informasi cuaca menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan petani. Ia berharap optimalisasi penggunaan pompa air, pemanfaatan alsintan, serta dukungan cuaca yang masih cukup baik dapat mempercepat proses tanam padi. Dengan demikian, produktivitas pertanian tetap terjaga dan target mempertahankan swasembada pangan di Kabupaten Lebak dapat terus diwujudkan. Itu dia untuk pendengar satu informasi kami kutip dari rri.co.id dengan judul Petani Lebak diminta optimalkan penggunaan pompa air. Dan untuk informasi sebelumnya, ratusan siswa di Pandeglang terima sertifikat program Indonesia Pintar. Kemudian mengapa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Dan dari ketiga informasi yang sudah kami sampaikan, pendengar, Anda bisa pilih informasi mana atau tema mana yang akan kami bahas lebih lanjut nanti di pukul 8, pendengar, dengan mengirimkan nama kemudian alasan melalui WhatsApp ke nomor 08111450949.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya menemani Anda dengan berbagai informasi berita dan lagu-lagu terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk